0: di kasus kamu yang paling ya, membutuhkan perhatian. Okay. Kalau Kiki itu sekarang kita kasusnya di sekitar
1: 50 TPM ya.

0: Dagang dan Industri Yadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
1: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh tingkat global.
2: Kamar Dagang dan Industri atau KADIN resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan KADIN Rahayu Saraswati menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
1: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh KADIN Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan tema awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini KADIN Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
2: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan KADIN Sinta W. Kamdani menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikan

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Magdalena melaporkan selengkapnya.
2: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
3: Indonesia

0: Mas.
1: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lannan, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU SEPA. Menurut Lannan, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
2: But I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
1: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Nas Syarif.
4: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
5: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
6: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rupiah investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
5: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
4: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
7: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
8: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
7: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama kontrak yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan European Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
0: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengolahan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari, dan yang segera juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya akan memberikan dampak yang positif dan besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
4: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman

0: serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan

0: cepat pada bulan ini. Di dunia olahraga, 2 gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
2: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini harus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Sudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV.

menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion, sopir, bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Raya Sudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Tol. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasan ini cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3, yang terakhir CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadinya sore hari nanti, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Neti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETL ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRESAN Mas, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan.

Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas.

0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Min, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Ya, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda simak dan ikuti feature era teknologi hadirnya Artificial Intelligence.
1: Pendengar, kembali kita bertemu dalam feature produksi era Tarakan. Feature kali ini mengangkat Artificial Intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan yang berdampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Tarakan, utamanya dalam hal pemasaran seperti mengenalkan produk UMKM agar lebih menarik konsumen. Pendengar, era teknologi membawa dampak positif bagi usaha mikro kecil menengah UMKM di Tarakan. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan melihat hadirnya Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan di era teknologi saat ini banyak membantu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pengawas Koperasi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan, Heri Yuliawan, mengatakan dengan hadirnya AI atau kecerdasan buatan, pelaku UMKM lebih leluasa berkreasi dalam mengembangkan usahanya maupun pemasaran.
2: Dinas sangat-sangat sangat terbantu sekali karena kami masih dalam proses perencanaan. Tapi alhamdulillahnya di tahun ini kami sudah berkolaborasi dengan pihak kita sebutlah boleh nama kemarin itu dari teman-teman Pertamina untuk melakukan semacam sosialisasi untuk bagi para pelaku-pelaku usaha terkait dengan pengenalan artificial intelligence ini. Dan di situ alhamdulillahnya tuh kami bisa merekrut kurang lebih 150 pelaku usaha yang kami jaring.
1: Heri menambahkan bahwa untuk menambah wawasan penggunaan AI, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan bekerja sama dengan salah satu BUMN melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha startup untuk mempelajari dan mengenalkan AI atau kecerdasan buatan, dan 100 pelaku usaha berhasil dijaring untuk mengikuti pelatihan. Gunakan membantu pelaku usaha memasarkan dan menggambarkan produk yang dibuat melalui AI.
2: Artinya apa? Ini sangat berdampak positif buat para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan produksi usahanya. Karena bagaimanapun juga AI yang sekarang ini kan bagian dari proses dari pemasaran juga ya. Karena dengan kita bisa menggambarkan produk kita dalam bentuk dokumentasi atau video-video singkat ya, terkait dengan promo serta pembuatan reklame atau flyer-flyer produk itu sangat membantu buat pelaku usaha.
1: Inang Arya Arifin, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Borneo Tarakan, menambahkan, pelaku UMKM perlu belajar menggunakan AI, mengingat masih banyak pelaku UMKM yang gaptek dan perlu banyak belajar soal penggunaan AI. Sebab menurut Inang, AI bisa membantu menganalisis data pelanggan dan hal

0: pasar kita.
1: Pendengar, sementara itu, keberadaan marketplace atau pasar online dan penggunaan AI atau kecerdasan buatan di era teknologi sangat membantu para pelaku UMKM. Seperti halnya Retno Sulistiarini selaku pemilik Ecoprint dan Craft Gallery Retno Ayu, merasa cukup terbantu dengan adanya AI sehingga pemasaran produk melalui marketplace dapat membantu agar konsumen tertarik kain Ecoprint miliknya. Sehingga pembeli tidak hanya dari Tarakan namun dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.
2: Belajar dan ternyata penggunaan AI itu sangat benar-benar sangat membantu kami gitu ya. Contohnya apa? Dalam sisi marketing misalnya kayak gitu kan. Itu bisa, AI itu bisa membantu membuatkan ide konten misalnya seperti itu. Buat caption ya, membantu menganalisis data pelanggan dan seterusnya. Kalau dari sisi customer service, dia bisa membantu kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang, Pak. Ya, jadi berulang, yang repetisi itu seperti kayak misalnya open jam berapa, menu apa yang ada, promo hari ini atau minggu ini apa, nah seperti itu sih. Dan saya sebagai pengguna AI juga itu benar-benar sangat terbantu gitu ya, terbantu sekali gitu kan dengan adanya AI ini, membuat pekerjaan itu jadi lebih efisien sih. Jadi pengennya sih teman-teman UKM yang ada di Tarakan tuh, ayo kita cinta sama AI ya, ayo kita cinta sama AI. Cuma kendalanya yang mungkin yang saya rasakan itu, mereka merasa kayak gaptek, takut, aku kan nggak bisa pakai teknologi canggih, aku nggak ngerti nih gimana bikin promnya gitu kan, memerintahkannya gitu. Jadi canggih apapun teknologi itu, kalau memang kita nggak pintar menggunakannya juga ya kacau juga sih sebenarnya.
1: Melalui pelatihan yang sering diberikan kepada pelaku UMKM Tarakan, kedepannya pemerintah kota berkeyakinan produk-produk UMKM Tarakan banyak diminati konsumen dan pemasaran produk lebih mudah karena bantuan dari AI atau kecerdasan buatan. Pendengar, demikian feature dari RRI Tarakan dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan feature lainnya.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono, pendengar, mengungkapkan percobaan bunuh diri pada siswa meningkat 2,7 kali lipat berdasarkan data kesehatan yang terbaru. Ia menyebut presentasinya meningkat dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada tahun 2023 di kalangan siswa. Dante menyatakan berdasarkan data Global School Based Student Health Survey, presentasi siswa yang mencoba mengakhiri hidupnya meningkat signifikan. Persentase meningkat dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023 di kalangan siswa secara nasional di Indonesia. Lebih lanjut, Dante juga menegaskan peningkatan percobaan bunuh diri siswa menjadi perhatian serius pemerintah pada saat ini. Ia mengatakan persoalan kesehatan jiwa anak dan remaja perlu ditangani sejak dini melalui deteksi serta pendampingan yang tepat. Ia juga mengatakan angka siswa yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup meningkat 1,6 kali lipat. Dan kondisi ini, pendengar, menunjukkan persoalan kesehatan mental pada kelompok usia sekolah yang mana perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Dan pendengar, menurut Dante, usia 11 hingga 17 tahun juga menjadi kelompok yang rentan mengalami persoalan kesehatan jiwa. Karenanya, deteksi dini diperlukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tadi tas saya putus. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru bang.
0: Enggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung enggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, Ta. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Dari.
1: Iya, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayaknya layak.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil ini gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari miliknya Mondo Gascaro featuring Wet Shoes and the Couples Company dengan Indahnya Sepi, pendengar, menjadi lagu penutup ya di jumpa kita dalam Tarakan pagi ini. Saya Agus Malana pamit undur diri, jangan kemana-mana karena setelah ini rekan saya Heri Susanto akan menemani Anda tentunya dengan beragam program informasi dan musik dalam Tarakan siang ini. Selamat siang pendengar dan selamat berakhir pekan.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Andi Liani Antara Kita sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu mengenai Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa percobaan bunuh diri siswa naik 2,7 kali lipat. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan percobaan bunuh diri pada siswa meningkat 2,7 kali lipat berdasarkan data kesehatan terbaru. Ia menyebut presentasinya meningkat dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023 di kalangan siswa. Dante mengatakan berdasarkan data global school-based student health survey, persentase siswa yang mencoba mengakhiri hidup meningkat signifikan. Persentasenya meningkat dari 3,9 menjadi 10,7 pada 2023. Lebih lanjut, ia menegaskan peningkatan percobaan bunuh diri siswa menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Ia mengatakan persoalan kesehatan jiwa anak dan remaja perlu ditangani sejak dini melalui deteksi serta pendampingan yang tepat. Ia juga mengatakan angka siswa yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup meningkat 1,6 kali lipat. Kondisi itu menunjukkan persoalan kesehatan mental pada kelompok usia sekolah perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Dan ia juga menyampaikan bahwa usia 11 hingga 17 tahun menjadi kelompok yang rentan mengalami persoalan kesehatan jiwa. Karena itu, deteksi dini diperlukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius. Dante juga meminta masyarakat mengenali perubahan fisik, emosi, dan perilaku yang berlangsung secara konsisten selama lebih dari 2 minggu. Gejalanya antara lain gangguan tidur, perubahan berat badan, mudah tersinggung, kecemasan berlebihan, sulit berkonsentrasi, serta perubahan pola bicara dan aktivitas. Kemenkes juga mendorong deteksi dini melalui cek kesehatan gratis atau screening kesehatan jiwa menggunakan layanan Satu Sehat. Selain itu, Kemenkes juga menyediakan layanan bantuan healing 119 melalui nomor 119 ekstensi 8. Itulah mendengar informasi terkait dengan Wakil Menteri Kesehatan mengungkapkan percobaan bunuh diri siswa naik 2,7 kali lipat. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an km dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

radikal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit.

Ya, benar dari Oki Agustina dan PW Tahta ya, Satu Nada Dalam Cinta sudah kita dengarkan di siang hari ini. Informasi kali ini kami hadirkan pendengar yaitu terkait dengan adanya kebakaran yang ada di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen ya di Banyuwangi dan Bondowoso. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur ini menutup sementara kunjungan wisata ke kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen, Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Hal ini menyusul terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kian meluas. Penutupan diumumkan melalui surat BBKSDA Jawa Timur tertanggal 4 September 2026. Kebijakan itu diambil untuk meminimalisasi risiko terhadap keselamatan pengunjung akibat kebakaran yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam bunyi pengumuman ditandatangani Kepala BBKSDA Jatim Nur Patria Kurniawan menyebutkan bahwa dalam rangka meminimalisir risiko pengunjung, maka dilakukan penutupan kegiatan kunjungan di kawasan TWA Kawah Ijen hingga waktu yang tidak ditentukan. Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyuwangi Parnata mengatakan, Partana ya mengatakan kobaran api telah merembet mendekati kawasan Pondok Bundar. Ini merupakan salah satu jalur pendakian menuju Kawah Ijen. Kondisi tersebut membuat jalur pendakian ditutup sementara demi keselamatan wisatawan maupun petugas yang melakukan penanganan karhutla. Dan untuk memperkuat pengawasan, BPBD Banyuwangi juga menyiapkan pos pemantauan karhutla di kawasan Palto.

boarding. Pos tersebut didukung mobil pemadam kebakaran, kendaraan operasional BPBD, serta sejumlah personil. Menurut Partana, nih, bahwa upaya pemantauan, upaya pemadaman di kawasan TWA Kawah Ijen menghadapi tantangan karena kondisi medan yang cukup sulit. Sejumlah titik kebakaran berada di kawasan dengan tebing dan jurang curam sehingga menyulitkan kendaraan untuk menjangkau lokasi. Untuk mendukung pemadaman dari darat, petugas telah menyiapkan sekitar 15 unit jet pump, kemudian dengan kemampuan jangkauan semprotan air sekitar 15 meter. Penutupan Kawah Ijen ini akan berlangsung jauh waktu yang belum ditentukan. Pembukaan kembali kunjungan akan menyesuaikan dengan kondisi keamanan dan hasil penanganan karhutla di kawasan tersebut. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari The Finest Three dengan Tolong Lepaskan.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap.

centong nasi mempunyai bintik-bintik ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyenduk nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI.

Baik, mendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu pop Indonesia dan juga mancanegara kami hadirkan cukup sampai di sini, dan selanjutnya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, rangkaian lagu daerah kami akan hadirkan, yaitu informasi juga dari wilayah Sumatera akan kami persembahkan untuk Anda, terutama juga kaitannya dengan suku Minangkabau. Baik, pendengar, Pro 1 RRI Tarakan menghadirkan rangkaian lagu dari daerah Sumatera.

0: apa sih?
1: Nyabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
0: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
1: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
0: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
1: Istri aku pinter juga ya.
0: Baru tahu.
1: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
0: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time, kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
1: Yuk.
0: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Baik mendengar di mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Dari Odi Malik ya, lewat lagu Anak Baru Gadang sudah kita dengarkan di siang hari ini. Informasi mendengar kami hadirkan terkait dengan adat dan budaya yang ada di Minangkabau, yaitu menurut Tambu, ya, ini Tambu ini adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa. Ini negeri dan juga tradisi alam Minangkabau sampai pada titik Tanah Lampung. Nah, menurut Sambu ini sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yaitu Datuak Katu Mangguangan ya, dan juga Datuak Parpatih Nan Sabatang. Datuak Katu Mangguangan ini juga mewariskan sistem adat Lareh Koto Piliang yang aristokratis ya, sedangkan Datuak Parpatih Nan Sabatang ini mewariskan sistem adat Loreh Bodi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem ini atau sistem adat ini dikenal dengan kelarasan ini sering saling isi mengisi dan membentuk sistem pada masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mama yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter ya, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur tersebut secara mufakat. Nah, mendengar di Minangkabau ini juga ada istilah matrilineal ya. Matrilineal ini adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu ya. Untuk informasinya akan kami hadirkan setelah kita dengarkan lagu Daerah Minang kembali dari Alan ya, Larwi Sanjo.

Awalnya cuma iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Ya, mendengar satu lagu dari Edi Coto ya, dengan banyak tingkah sudah kita hadirkan untuk Anda. Nah, kembali mengenai adat dan juga budaya Minangkabau, di sana ada namanya matrilineal ya, merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan samande atau seibu, dengan

Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang. Ia memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisi mereka sebagai mamak, ya, paman atau saudara dari pihak ibu, dan juga pangulu atau kepala suku. Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai limpapeh rumah, nan gadang atau pilar utama rumah. Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi, tetapi kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Nah, benar, untuk selanjutnya nanti akan kami bahas terkait dengan kesenian, ya, masyarakat Minangkabau. Ya, ini juga salah satunya adalah talempong, ya. Ini salah satu alat musik pukul tradisional yang ada di Minangkabau sana. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari Wikipedia. Lagu berikutnya mendengar dari Tia Ramon duet dengan Eli Kasim lewat lagu Badindin.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar, satu lagu dari Yumaes dengan Mbak Butiah Mato ya, sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Ya, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz, khususnya untuk Anda yang ada di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana juga. Ya, saat ini juga kami sedang melakukan uji coba untuk siaran AM di 1350 kHz ya, mengudara untuk Anda yang monitor lewat frekuensi AM. Nah, pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan kesenian masyarakat Minangkabau. Ini memang memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian, seperti tari-tarian, biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Di antara tari-tarian tersebut, misalnya tari Pasambahan. Ini tarian ini merupakan tarian yang dipertunjukkan untuk memberikan ucapan selamat datang atau ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai. Ada namanya juga tari piring ya, merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Ada juga namanya silek atau silat Minangkabau, merupakan suatu seni bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang sejak lama. Dewasa ini silek tidak hanya diajarkan di Minangkabau saja, tetapi juga telah menyebar ke seluruh kepulauan Melayu, bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Selain itu, ada pula tarian yang bercampur dengan silek yang disebut dengan randai. Randai biasanya diiringi oleh nyanyian atau disebut dengan sijobang. Dalam randai ini juga terdapat seni peran atau akting berdasarkan skenario. Selain itu, pendengar, Minangkabau juga menonjol dalam seni berkata-kata. Terdapat tiga genre seni berkata-kata, yaitu pasambahan atau persembahan, kemudian indang, dan juga salawat dulang. Seni berkata-kata atau bersilat lidah ini lebih mengedepankan kata sindiran, kiasan, ibarat, alegori, metafora, dan aforisme. Dalam seni berkata-kata, seseorang diajarkan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri tanpa menggunakan senjata dan juga kontak fisik. Itulah beberapa kesenian yang ada di Minangkabau ya, khususnya untuk masyarakat yang ada di sana. Jadi ada tari pasamban, kemudian ada tari piring, juga ada silek ya atau silat Minangkabau, dan juga randai. Baik, mendengar, lagu berikutnya kami hadirkan dari Mak Pono ya, dengan Babini Tigo.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tindakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat menjaga tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.

Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, satu lagu dari Angin Sarugo ya, Eli Kasim. Ini juga tidak dapat kami dengar secara lengkap karena waktu yang membatasi kita. Dan selanjutnya, Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 turut menyiarkan Dinamika Olahraga.

0: Dimitris Bos waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini hangat menghadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditemukan.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Seluruh akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road pada hari tadi. Alexander Isak berusaha dengan dua gol cepat dan menemani pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang menampil yang kau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih sumiran kontrol tenang dan penguasaan tanpa gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai main of the match. Usia agak kapten Liverpool, Sergio van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang tinggi, gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten dan Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin dan senang dengan penampilan.
1: Penampilan Isak berlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portland Road menunjukkan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, Terus Mendara, untuk

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Mazinho pada menit ke-58. Stanis Ibumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain

Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izan Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan lengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izan Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: Ini senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat
1: berat. Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
3: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izan Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: dia sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang sangat susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
0: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija itu di pekan pertama ini menghadapi Borneo Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu

0: Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik, Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiatara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Raisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Raisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026, juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina

0: kado?
1: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
2: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia, mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin itu Pak Uto Tadiano mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
2: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Firjantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wali Kota Bekasi Tri Ardianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Baik, berdengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini, lagu pop Indonesia akan kami persembahkan untuk Anda. Hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saat kami sampaikan informasi dalam berita Paguntaka.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantur. Terus kalau telat ngantur, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan. Mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemek!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Janjing yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Satu lagu dari Maria Simorangkir, Yakin Bahagia, sudah kita nikmati di siang hari ini. Informasi mendengar kami hadirkan mengenai Kementerian Pekerjaan Umum. Ini menyalurkan air bersih menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Penyaluran dilakukan melalui BPBPK Kalimantan Barat dengan 226 ribu liter air disalurkan kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan publik. Bantuan tersebut menjangkau 33 detik tersebar pada 5 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Dukungan dilakukan menggunakan 4 mobil tangki air, 45 hidran umum, dan 1 mobil kabin toilet, serta 1 mobil tangki tinja. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama ketika sejumlah wilayah menghadapi kekeringan. Ia menyebut Kementerian PU akan terus melakukan langkah penanganan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dukungan air bersih ini juga diarahkan kepada sejumlah fasilitas yang memiliki kebutuhan prioritas di wilayah terdampak, seperti di Kota Pontianak, bantuan disalurkan kepada Sekolah Rakyat 2 Flora dan juga sejumlah fasilitas kesehatan. Fasilitas tersebut meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso, RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, serta PMI Kota Pontianak. Dari dukungan tersebut, sebanyak 92 ribu liter air bersih telah disalurkan ke Kota Pontianak. Sementara di Kabupaten Kuburaya, bantuan diberikan kepada Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir dan sejumlah lokasi lainnya. BPBPK juga meminjamkan mobil tangki kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kuburaya untuk membantu penyaluran air bersih. Distribusi tersebut dilakukan pada 11 titik lokasi dan total penyaluran mencapai 40 ribu liter air. Sementara di Kayong Utara, mobil tangki dipinjamkan kepada Dinas PUPR untuk mendukung penyaluran air. Bantuan karhutla ini juga dilakukan pada 2 titik dengan distribusi mencapai 8 ribu liter air, sementara masyarakat terdampak kekeringan memperoleh 12 ribu liter air bersih pada 3 titik lokasi. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id terkait dengan hadapi kekeringan dan karhutla, Kementerian PU menyalurkan bantuan air bersih di Kalimantan Barat.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI.

0: ada yang baru dari Rehat. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehat. Program Rehat memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tindakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehat, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencapai tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntak edisi Sabtu 5 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntak selengkapnya. Cuaca panas dan minim curah hujan membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
2: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer Produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan seperti halnya untuk embung Kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150.000 m³, dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
1: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binatang Kampung 1. Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi kontinu air suplai masih berjalan dengan baik.
2: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk Kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Tarakan menyoroti rendahnya cakupan kepesertaan di Kota Tarakan. Dari total 98 ribu pekerja, hanya 52% yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3: Hari ini sebagai pekerja rentan yang dianggap mereka susah mengurus BPJS Ketenagakerjaannya.
4: Permasalahan ini mencuat setelah adanya aduan dari warga Juwata Laut yang kesulitan mengurus klaim ahli waris pekerja rentan yang meninggal dunia. Ia pun mengadukan hal itu ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan yang ditindaklanjuti oleh Komisi 2 dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan Rabu 2 September kemarin. Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan Simon Patino menjelaskan bahwa akar masalah bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan perubahan sistem pembayaran. Sebelumnya, iuran bantuan dibayarkan langsung oleh dinas teknis seperti Dinas Perikanan ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun merujuk rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, seluruh data penerima manfaat kini harus disetorkan dan diverifikasi terlebih dulu melalui Dinas Sosial sebelum pembayaran dilakukan. Penumpukan data di Dinas Sosial inilah yang menyebabkan keterlambatan sinkronisasi sehingga masyarakat atau peserta rentan seperti nelayan kesulitan saat mengajukan klaim.
3: Keluhan dari Manisa, warga Juwata Laut. Kemarin ada yang meninggal warganya, Pak Yohanes Duma. Jadi ini sebagai pekerja rentan yang dianggap mereka susah mengurus BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi mereka mengadukan salah satu anggota Dewan Dapil Tarakan Utara sehingga permasalahan tersebut dibawa ke kantor Dewan. Kesimpulannya, hal itu bisa dilaksanakan oleh BPJS. Ternyata masih terdata. Dulu sistemnya dinas perikanan langsung bayar ke BPJS untuk iuran bantuan itu. Nah sekarang ternyata dari dinas-dinas ini harus menyetor data dulu ke Dinas Sosial.
4: Meskipun terjadi hambatan administratif, Simon Patino memastikan bahwa hak santunan bagi ahli waris tetap dapat dicairkan setelah dikonfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Kedepan, pihaknya mendorong Pemkot Tarakan untuk memperbaiki mekanisme verifikasi data agar tidak menumpuk di dinas sosial, sekaligus mengimbau dinas terkait aktif mensosialisasikan perubahan alur ini kepada masyarakat. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara menemukan maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus. Laporan Setia Widadi.
5: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
6: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
5: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
6: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya cuaca panas dan minim curah hujan membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Ombudsman RI Perwakilan Kaltara menemukan maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah.

Baik, pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan satu buah informasi, yaitu terkait dengan khususnya untuk Sobat Informa Tarakan. Ada kabar seru ya, yang bikin Anda ini khususnya yang lagi mencari furniture, perlengkapan rumah, atau mungkin mau bikin hunian bagi Anda yang ingin lebih nyaman ya. Karena dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, Informa Tarakan punya promo spesial yang sayang jika Anda lewatkan. Hari Pelanggan Nasional, waktunya berbelanja lebih untung di Informa Tarakan. Berbagai kebutuhan rumah dan ruang kerja favorit Anda tentunya, mulai dari sofa, meja makan, tempat tidur, lemari, kitchen set, kursi, hingga berbagai perlengkapan rumah lainnya. Dan tentunya jangan lewatkan ya untuk kesempatan ini. Tersedia juga dengan penawaran yang spesial. Jangan cuma menjadi pelanggan, jadilah pelanggan yang paling beruntung. Ada berbagai promo menarik, dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah, 4 kali poin reward untuk member, serta diskon spesial. Dan keuntungan belanja yang bisa Anda dapatkan selama periode promo berlangsung. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, pasangan, dan teman Anda langsung datang ke Informa Tarakan. Temukan furniture favorit Anda, lengkapi kebutuhan rumah, dan nikmati pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan bersama Informa Tarakan. Baik pendengar, kembali kami hadirkan lagu pop Indonesia untuk Anda di siang hari ini.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini. Hey.
1: Iya, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Jadi, Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, satu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

bergerak di mana pun anda berada. Terima kasih anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar, kami akan ajak anda untuk menikmati rangkaian lagu dangdut di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Saya Heri Susanto akan menemani Anda di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0821-5320-9845 ya. Mau telepon boleh, mau SMS atau WA boleh ya. Kemudian juga untuk Anda yang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun yang di 99,9 MHz khususnya yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana, juga bisa bergabung bersama kami. Nantinya sesaat lagi kami juga akan hadirkan ya untuk live TikTok-nya, dan Anda bisa request lagu, sapa-sapa kawan-kawan di sana. Dan mudah-mudahan untuk Anda juga yang siang hari ini masih beraktivitas meskipun di hari Sabtu, tetap semangat. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan bisa menjadi teman Anda beraktivitas ataupun menikmati akhir pekan ya, hari libur, khususnya untuk Anda yang bersantai hari ini. Lagu pembuka kami coba hadirkan untuk Anda ya, dari Tasya Rosmala ya dan Gery Maesa dengan Memori Berkasih.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

satu lagu dari Soimah ya, Balai Cinta, spesial juga untuk teman-teman di lokasi Pertambakan semuanya. Apa kabarnya Mas Untung Rugi Tetap Setia, juga yang ada di wilayah mana nih, di Tugu-Tugu ya, kemudian di Pondok sana ada Jang Harun, gimana kabarnya Jang, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Syarif Orlet, ditunggu gabungannya. Yang mau request lagu lewat live TikTok juga boleh, khususnya teman-teman yang bergabung di live TikTok RRI Tarakan, mau sapa-sapa boleh, sebutkan nama, posisinya di mana, lagunya apa. Kalau bisa tahu penyanyinya sangat bagus ya. Penyanyinya mungkin dari Roma Irama, Imam Esaripin atau yang lainnya. Spesial juga untuk Anda yang hari ini berulang tahun di tanggal 5 September, kami tidak lupa juga ucapkan selamat ulang tahun, mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang dicita-citakan di tahun ini segera terwujud, amin. Cik ini gondang dia mas, geng. Oke, kirain Mbak Diti mas hari ini. Harusnya Mbak Jube ya, karena Mbak Jube ada keperluan, jadi mau tukaran ya. Oke, gak apa-apa, tukar dinas maksudnya. Cik ini gondang dia, kita coba hadirkan nanti spesial buat Mbak Ade yang ada di Gunung Amal. Gimana suasana Gunung Amal Mbak Ade? Ya, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Dan gimana pantauannya Bang Pinar, gimana? Lagi ngapain Bang Pinar ya dia? Salam juga buat San Maman ya. Mudah-mudahan sehat selalu, selalu rukun pokoknya. Cikino undang dia, kita coba hadirkan. Nanti yang request lagu selanjutnya harap bersabar ya. Kita hadirkan satu persatu. Kita juga nyapa-nyapa teman-teman yang di live TikTok nanti. Juga untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 5320 9845 juga boleh. Kita goyang lagi bersama dua anggrek.

Satu lagu dari dua anggrek ya sudah kita hadirkan, Cikini Gondang Dia, spesial buat Mbak Ade ya, bersama San Maman yang ada di Gunung Amal sana. Kita akan absen satu persatu, teman-teman yang gabung di live TikTok RRI Tarakan ya. Oke, sangat banyak sekali. Yang mau request lagu juga boleh ya. Terima kasih juga untuk film, wah namanya sangat unik ya, film Muna. Mbak Ade katanya. Oke, Mas Tony, selamat siang aja. Ya, bagaimana dagangannya? Apakah laris manis Tanjung Kimpul? Dagangan habis uangnya ngumpul ya. Harapannya sih seperti itu ya. Pokoknya hari ini tambah rame, tambah laris pelanggannya. Dari Bos Sukari katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas siang abang, gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sehat. Ini dari Citandu, daerah Malingping ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu nih buat yang namanya Bos Sukari ya. Mau request lagu Janur Kuning ya. Spesialnya buat Neng Siska di Munjul ya. Janur Kuning kita coba carikan. Lagu dangdut ya, Janur Kuning, ada Endang Wijayanti atau Nur Halimah ya. Ini yang mana yang kita, kalau Endang Wijayanti ini kayaknya versinya versi rancak ya. Dari Endang Wijayanti aja, nanti kita hadirkan spesial buat Bos Sukari ya. Juga Mbak Ade, terima kasih atas apa kiriman mawarnya. Bos Sukari katanya mau nitip salam buat Bapak Bos Agus Dermawan ya. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna ya. Baik, sudah disampaikan. Abang katanya semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang ya sekeluarga. Terima kasih buat Bos Sukari ya. Mbak Ade katanya aman tetangga, dah rame. Oke. Terima kasih Mbak Ade ya. Citandu nyimak terus sambil bungkusin kerupuk. Dua RT-an di rumah bosku di pasar kereta Harja. Oke, terima kasih bos ya. Kapan-kapan keripiknya ditunggu nih. Keripik apa di sana nih om? Abang mau disapa dong buat Bos Sukari dari Citandu daerah Malingping ya, Lebak Banten ya. Sudah disapa nih ya. Nyapanya pelan-pelan, nanti sapanya kalau pas jeda lagu ya. Aku juga kemarin tapi dirayakan di Pro 2 pas tinggal. Oke, terima kasih Mbak De. Asik, goyang. Gimana? Ini jelinya, apakah masih ada nih Mas Tony? Untuk persiapan nanti malam ya. Oke. Atau tak putar lagunya Mas Tony Mantu Idaman nih, gimana nih? Cocok sekali nih kayaknya nih. Yang namanya Mas Tony dimanapun berada biar seneng gitu ya. Bagus ini pilihan laguku dari tadi siang, Gunung Amal bersih dan aman, dan Mas Geng suka bersih-bersih. Iya dong, biar tambah bersih ya. Request lagunya Gulali dari Roma Irama. Dari siapa nih? Namanya kecil banget di sini ya. Tidak kelihatan. Oke, jaga kesehatan Mas Geng, masih ada kegiatan RRI Fest kita. Doakan semoga lancar. Amin. Kita pokoknya dukung, doakan ya untuk teman-teman juga. Terus yang ditarakan nanti RRI Fest ada jalan santai ya di tanggal 19 September ya, nanti bisa rame-rame. Ada juga dari Alfian, request lagunya Rita Sugiarto, Jangan Datang Lagi. Kita coba nanti carikan. Kita akan hadirkan dulu deh Janur Kuning, Endang Wijayanti, dan juga Gulali. Mbak Erpi suka Gulali nggak Mbak Erpi ini? Suka banget ya, tapi harus sering-sering gosok gigi nanti. Ya, terima kasih Mas Alfian. Nanti kita coba hadirkan satu persatu lagunya. Terima kasih Mbak Ade. Kita semangat untuk RRI Fest. Sukses selalu pokoknya ya. Paman ini rupanya yang biasa ku dengar di Tambak, Ba. Oh, betul, Bani. Aduh. Oh. Yuk, kita gulang dulu bersama Endang Wijayanti dengan Janur Kuning.

0: Satu lagu dari Endang Wijayanti, Janur Kuning sudah kita hadirkan ya. Untuk request lagu Sidrita Sugiarto, Jangan Datang Lagi. Sebetulnya judul lagunya namanya Jangan Rayu-Rayu nih Mas Alfian ya. Jadi kita sudah siapkan. Tapi setelah ini ada Roma Irama dulu, Gulali. Kita coba sapa-sapa teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok ya. Dari Cinta Terpendam, bagaimana rasanya cinta terpendam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Bojonegoro Jawa Timur, hadir bang. Oke, matur nuwun, terima kasih Bojonegoro, mudah-mudahan sehat selalu dan aman-aman saja di sana. Kota Bojonegoro ya, bukan Ponorogo ya, beda ya. Dari Winoto 751, oke, dari Kaltim ya, ini teruntuk bos Kaltim, salam sehat selalu ya. Bengkel Kaltim nih ya maksudnya ya. Dari Julak, Julak apa nih? Julak Tempakang. Dari Julak, salam kenal dari Bang, dari Tabalong Kalsel ya. Salam kenal balik nih Bang untuk Julak ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Request Roma Irama, Gulali Mas. Yo, wes siap iki. Sabar wae pokoknya ya. Salam-salam buat Pro 1 yang bertugas hari ini. Matur nuwun ya. Mbak Ervi juga ada di studio hari ini. Kita coba sapa yang gabung lewat 082153209845. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi bro.
0: Iya, gue Mas Agus.
1: Ada wae.
0: Iya, suaranya radionya nyetel bawaan trek sampai hampir storing. Wah, ketawamu ya. Ketawamu.
1: Aku mau tak sing nggol aku sapa sih mau itu nih.
0: Oh, ndi ya, wis tenggelam kita ning dhuwur iki sapa. Sapa ya Mas Agus mau. Gue di atas, Mas. Engko tak sapane ya. Hah? Engko tak sampeane.
1: Yo, sampe udah balik, salam balik ono e.
0: Heeh. Pokoke.
1: Yo, wis ono wae lah. Lagune, Pak.
0: Lha opo lah?
1: Lagune jalu, lagune ayam jago ya.
0: Ayam jago dipotong sudah jagonya sama Mbak RP. Iya iki.
1: Kalau potong tuh sama gedane ngomongnya Mbak RP.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gabung di 082153209845 Mas Agus Darmawan ya. Terima kasih. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang di live TikTok. Wah, si Kumbang Tua juga mau gabung nih ya. Oke, di belakangnya kita coba terima lagi. Oke, halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Lagi di Pantai Amal, iki ono Pantai Amal, Pak D.
0: Wah, ini Pak D siapa namanya, Pak? Pak D Soekardi atau siapa nih namanya?
2: Iya, Pak D Supardi.
0: Pak D Supardi, piye kabarnya Pak D? Wah, lama gak ketemu.
2: Aduh, kabarnya api-api ae lagi muncul-muncul ini RRI, kangen juara RRI.
0: Iya, ditunggu bah kalau misalnya halo RRI jam 9.
2: Iya.
0: Senin,
2: lagi
0: Rabu.
2: Lagi apinya lagi heng-heng rusak.
0: Oke Pak D. Pak D siang ini pengen ngerokok apa Pak D?
2: Nah, sembarang lah ikut-ikut kancah saya lah. Yang penting rumahnya meyai ki.
0: Pak D RT berapa?
2: Kebun ki.
0: Pak
2: lagi di kebun.
0: Pak D rumahnya RT berapa Pak D?
2: RT 15 dekat sekolahan.
0: Oke, nanti tak cari Pak D ya kalau kesana ya.
2: Mudah-mudahan durenku berbuah nanti ya, 2 tahun lagi lah ingin tanam duren 200 pokok.
0: Amin, siap siap. Pokoknya
2: doakan lah.
0: Ketemu aja sudah senang sama Pak D Supardi ini ya.
2: Mulai anu Bang Ladi dulu. Yo, semuanya Mas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak D. Pak D Supardi tetap semangat ya. Mudah-mudahan lancar selalu usahanya. Apapun ya kesehatannya, pokoknya selalu dijaga Pak D ya. Ya ini buat Natuna Putra Kelana, terima kasih atas gabungannya. Ini dari Mbak Diti, kapan jadwalnya ya? Mbak Diti, kita lihat dulu jadwalnya ya. Mbak Diti produk sebentar. Ini tanggal 5 Mbak Diti hari Senin. Mbak Diti hari Senin nanti bisa ketemu ya, ngasih Pro Dangdut ya. Oke, jadi hari Senin tanggal 7. Oke, nanti tunggu aja ya. Dari Alvin menjadi anggota tim katanya. Oke, terima kasih. Dari Yosep Madang ya. Yosep Madang ya, request Pak D, sapa teman-teman Angkatan 94 Semea Pemuda Samarinda. Dari Yosep Madang Kutai Barat. Oke, terima kasih Mas Yosep, sehat selalu aja. Ada Nalia Lia. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang DJ. Sudah makan kah DJ? Belum nih. Belum jamnya. Ya, dari Titin, terima kasih Mbak Titin sudah bergabung. Dari Ahyani 22, salam Kak. Buat apa nih? Oh, sudah hujan kah di Tarakan? Di Tanah Bumbu kada hujan, panas banar. Lagunya Permata Biru, Rita Sugiarto. Baik, kita coba siapkan ya. Tarakan alhamdulillah sudah hujan ya. Tadi pagi hujan juga. Mudah-mudahan juga akan segera menular ke wilayah Tanah Bumbu sana ya. Yuk, gulali dulu kita goyang bersama Prodang.

Ya, ayam jago spesial buat Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis ya, Kota Tarakan tercinta. Spesial juga untuk Anda yang monitor Pro 1 di Tanjung Seber, Kabupaten Bulungan sana, yang di FM 99,9 MHz juga ya. Ya, kemudian kita sapa kembali teman-teman yang ada di Live TikTok RRI Tarakan. Salam dari Natuna asli Cilacap, Putra Kelana. Terima kasih Mas Putra. Oke, lagunya untuk Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru, sudah kita siapkan ya. Tapi nanti juga ada apa namanya, Jangan Rayu-Rayu. Jadi nanti kita akan selang-seling ya, biar Rita Sugiartonya gak capek gitu ya. Dari Bojonegoro, ini Cinta Terpendam, Jawa Timur, panas pol bang, sudah 3 bulan gak ada hujan. Woi sabar mas pokoknya. Ada yang minta putar lagunya Terguncang dari Yunita Adil. Waduh, oke, kita coba carikan Terguncang ya. Terguncang karena gempa ini atau gimana. Spesial buat siapa nih? Buat Bagor ya, yang dimana posisinya tidak menyebutkan ya. Nanti kita coba hadirkan satu persatu permintaan teman-teman yang ada di Pro Dangdut RRI Tarakan ya, Kalimantan Utara. Kemudian juga dari Alfian, request lagunya tetap Jangan Lagu. Sebentar bang, ini sebentar lagi kita putar ya di sebelah sini nih. Nah, sebelah sini nih, nanti pakai ini nih ya. Pokoknya alat playernya antara di sini dan di sini ya. Sementara assalamualaikum dari apa nih Pak Kuita Widayat. Assalamualaikum, selamat siang host, request boleh nggak? Oh boleh boleh boleh. Kalau ada waktunya kita akan hadirkan ya request teman-teman, pokoknya semuanya, baik yang ada di landline 082153209845 atau yang live TikTok. Pak Supardi, mudah-mudahan lagunya selalu menghibur ya, sambil di kebun katanya mas, mau nandur durian ya. Dari Daeng Eni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kena dari Bontang. Salam kena dari Bontang Kaltim, request lagunya Langit Pun Berduka. Oke, kita carikan dulu buat Daeng Eni ya, Langit Pun Berduka. Pokoknya harus sabar nunggu lagunya ya. Dari Luciana Safara sudah kita siapkan, nanti tinggal play ya. Ditunggu terus pokoknya di channelnya RRI Tarakan TikToknya ya. Dari Kurnia Ruslan ya, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga bang, mudah-mudahan sehat selalu. Ini Kurnia Ruslan nih, mbak apa mas nih ya, abang apa mbak ya. Dari Pak Kulita Widayat, request lagu Cukup Sekali Ida Laila. Cukup sekali yang itu kayak, oh cukup sekali juga. Kita coba carikan Cukup Sekali dari Ida Laila. Oke, kita tampung dulu ya requestnya satu persatu. Hebat banget kata, terima kasih atas kirimannya ya. Salam sapa dari Sulawesi Tengah buat Kurnia Ruslan. Salam balik ya dari Kalimantan Utara. Request lagunya bang, apa nih, Pertengkaran ya. Oke, ini kita coba carikan ya satu persatu. Baik, ini yang sudah siap kita hadirkan dulu deh dari Rita Sugiarto, judulnya apa namanya, Jangan Rayu-Rayu. Masih bersama Pro 1 Dangdut ya, di acara Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Selamat siang juga Banda Septi. Assalamualaikum, selamat siang mas, tetap semangat. Matur.

Iya, katanya jangan rayu-rayu ya. Sudah gak mau lagi katanya, jangan datang-datang lagi. Tapi judulnya yang betul adalah jangan rayu-rayu ya, bukan jangan datang lagi. Oke, kita lanjut kembali menyapa teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, dari atas kita cari lagi ya. Cinta Terpendam, lagunya Yunita Ababil sudah kita siapkan ya. Kemudian juga Mbak Septi, terima kasih. Assalamualaikum, sugeng siang. Waalaikumsalam Mbak, sudah makan siang belum ya? Ada Pak Kuita Widaya, terima kasih atas kiriman mawarnya. Daeng Eni katanya titip salam buat keluarga besarku yang ada di Jembatan Besi dan juga Sebengkok serta semua warga Bugis, Mbak. Oke, Mbak, sudah disampaikan ya. Dari Citando, nyimak terus sambil bungkusin kerupuk 2 RT-an ya di rumah bosku nih. Oke, kapan-kapan kerupuknya dikirim ke sini, Mbak? Sudah ada belum nih, Bos Sukari? Kerupuknya sudah sampai kirim ke Kalimantan Utara belum? Assalamualaikum, siang abang, gimana kabarnya? Sehat ini dari Citando. Wah, oke, sehat selalu nih. Pokoknya lagunya yang request kita siapkan aja. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita hadirkan ya, waktunya mencukupi gitu ya. Bos Sukari katanya nitip salam nih buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Umum Ahmad dan Komandan Tisnawa. Sudah disenggol nih ya buat teman-teman di sana. Oke, yang lainnya ditunggu requestnya. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Kali ini lagunya Terguncang dari Yunita Ababil, kita persembahkan untuk Anda semuanya.

Ya, lagunya Terguncang Yunita Ababil ini menceritakan juga tentang kehancuran dan kepedihan yang mendalam ya. Jadi merias wajah aja tidak ada gairah gitu ya. Ya memang rasa sakit itu tidak bisa di, apalagi dalam hati ya, tidak bisa terlihat. Tapi memang memang sangat luar biasa ya ketika seseorang meninggalkan atau ditinggalkan, apalagi dikhianati, pasti rasanya sakit sekali itu ya. Ya, hilang kebiasaan merias wajah di wajah dia. Mbak Septi ketawa ya, Mbak Septi ya. Apakah juga pernah terguncang Mbak Septi ya? Mudah-mudahan sehat selalu aja. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang sudah bergabung ya di live kita karena ditarakan. Terima kasih buat Ayam Gom, kemudian juga buat siapa lagi nih? Bang Zain ya. Ada Pak Kuita Widayat ya, yang dibantu tetetnya juga biar tambah ramai. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya yang di sana ya. Buat Mas Ahmad Afandi juga terima kasih. Ada buat Pak Kuita Widayat ya, yang juga absen. Spesial juga buat yang lagi di Kalimantan Selatan sana, pokoknya yang monitor ya. Bos Sukari jelas ini pendengar setia kita ya. Mbak Tina 773, terima kasih Mbak Tina. Ada Mbak Kurnia Ruslan, Alfian ya, pokoknya semuanya deh. Lagunya sudah kita hadirkan tadi, Yunita Ababil. Kali ini Langit Pun Berduka. Wah, lagunya kayaknya sedih-sedih nih ya. Tapi gak apa-apa, gak boleh sedih ya. Pernah Thomas sampai goblok permanen, tapi sudah sembuh. Wih, sadar ya Pak ya. Oke, Luciana Savarna, hadirnya lagunya Langit Pun Berduka ya.

Iya, satu lagu dari Luciana Savara ya, Langit Pun Berduka. Mudah-mudahan tidak ada yang berduka, semuanya sehat selalu dan semuanya ceria ya. Terima kasih buat yang sudah gabung di live TikTok RRI Tarakan. Untuk siapa nih? Akang Banua 848 ya. Terima kasih gabungannya. Mbak Septi katanya, wah pernah mas, ini sampai goblok permanen ya. Tapi sekarang sudah pakai logika katanya. Oke. Kemudian juga buat Endang Sarwinah ya, assalamualaikum, selamat siang, Jakarta Barat hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jakarta Barat matur nuwun, terima kasih atas gabungannya. Juga Pak Wita Widaya juga terima kasih ya. Pokoknya bisa di komen ya, kalau mau request lagu silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagunya tadi ada yang minta Kejam ya, kita coba siapkan dari Evita Mala ya, spesial juga yang monitor lewat live TikTok ataupun di AM 1350 kHz ya. Tadi kita sudah mulai menguji coba ya AM ini, pemancar RRI Tarakan yang AM ini memang sudah lama tidak aktif ya, ini mudah-mudahan diaktifkan lagi. Dan terima kasih buat yang gabung semuanya.

Iya, satu lagu dari Idolala sudah kita hadirkan ya. Lagunya cukup sekali ya. Kalau sekali kayaknya nanti gak pengen coba lagi ya. Terus spesial buat Pak Kuita Widayat ya. Lagu ini dikirim katanya untuk keluarga besar yang ada di Kabupaten Tanah Tidung atau KTT, Kalimantan Utara dan sekitarnya. Request lagu boleh-boleh dari Endang Sarwinah ya. Judulnya Sebuah Nama. Oke, Sebuah Nama kita coba carikan ya. Aduh, baterainya lagi low nih ya. Mudah-mudahan kuat nih ya baterainya. Sebentar lagi deh gitu. Sebuah Nama dari Elvi Sukaisi kayaknya, atau Intan Ali deh. Mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Oke, terima kasih gabungannya buat Azam juga Pak Kuita Widayat. Lain kali ditunggu atas partisipasinya ya di acara Pro Dangdut. Kita goyang lagi bersama Cincin Permata Yang Biru Setahun Yang Lalu. Kita Sugiarto, kita

Cincin permata yang biru sudah kita nikmati bersama ya di siang hari ini. Kita sapa-sapa lagi ya. Ini spesial buat yang request tadi. Kayaknya sangat senang ya lagunya diputarkan. Ini juga Pak Kuita Hidayat asik katanya. Oke, terima kasih ya. Ada Ra, namanya Ra ya. Terima kasih. Ada juga Hidayatun ya, suka lagunya bang, salam dari Gresik. Alhamdulillah, terima kasih kalau suka lagunya. Kapan-kapan bisa gabung lagi ya di live TikTok RRT Tarakan ya. Bagi teman-teman live TikTok juga yang tidak bisa dengarkan, mungkin di live TikToknya bisa juga di RRT Digital ya, di aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau App Store ya. Hai, selamat sore Kak Os ya, salam kenal dari Kubar Kaltim ya. Salam kenal barik buat Marsah. Terima kasih buat Pak Kuita, katanya dibantu tetepnya, jayanya. Oke, ada siapa nih? Kayaknya baterainya agak low dikit, gak apa-apa. Kita goyang lagi yuk, bersama Intan Ali lewat sebuah nama. Mudah-mudahan menghibur semuanya, baik yang di Delta maupun yang di udara, baik yang di media maya.

sebuah nama sudah kita hadirkan ya buat kawan-kawan yang ada di live TikTok ya. Terima kasih Bang sudah diputerin lagunya. Terima kasih kembali buat Endang Sarwinah ya yang di live TikTok ya. Dan nanti untuk teman-teman mohon maaf ya kalau live TikToknya nih agak terputus ya karena memang baterainya low bat. Ya persiapannya tadi kurang banyak ya. Terima kasih buat yang hadir dari Aceh. Dari Aceh nanti spesial lagunya dari Evi Tamala Kejam ya, tapi hanya sekedar lagu nih ya. Dari siapa nih? Dari Tuan Muda ya. Tuan Muda spesial dari Evi Tamala untuk Anda. Kebersamaan kita di acara Prodangdut tinggal beberapa menit lagi ya. Nanti kita akan pamit ya sesuai dengan lagu yang kita hadirkan.

Iya, kejam dari Evita Mala, spesial juga buat yang baru saja bergabung. Assalamualaikum, hadir bang, ini dari Faisal Tanjung ya, yang punya kawasan Regensi di Soka. Terima kasih katanya. Request lagu boleh kah bang? Boleh ya. Dari Resah dari Mansur S. Oke, kita coba hadirkan. Tapi mudah-mudahan nanti mencukupi ya waktunya ya. Lagunya Resah dari Mansur Syah ya, atau Mansur S. Kita coba carikan. Aduh ya, nanti kita coba pilihkan ya. Resah. Terima kasih bang. Oke, baik bang Faisal ya. Buat Ece Hamzah juga terima kasih atas gabung partisipasinya. Dan kita coba carikan lagu nanti sambil nyarikan lagu bang Faisal ya. Kita hadirkan dulu deh lagunya dari Silvi Kumalasari. Ada yang bilang kalah beton ya, spesial untuk yang ngerti aja lagunya, bahasa daerah tapi cukup diminati di belantika musik tanah air ya.

nopo mbiyen kepedo ning akhire ora iso gado gitu ya. Bilangane Mbak Septi katanya, "Lah, terus piye Mas? Lah kasih to Mas nangis lah." Ya moga-moga situ lancar-lancar selalu ya, katanya izin mau pamit, terima kasih atas gabungannya semuanya. Terus nyanyi pasti tambah seru. Wah, nanti kalau saya yang nyanyi tambah saya backing vokal saja ya pokoknya. Terima kasih buat Neng Yu, Neng siapa nih? Neng Yanti ya, terima kasih gabungannya Neng Yanti. Karena baterainya agak low jadi makanya agak burem nih ya. Terima kasih juga buat Mbak Endang Sarwinah ya. Terima kasih atas kirimannya juga buat Mbak Neng Yanti. Buat Mbak Sukari katanya, nyimak terus katanya. Terima kasih yang ada di Banten sana ya. Dan waktu juga yang memotivasi kebersamaan kita, besok kita ketemu lagi di acara Pro Dangdut. Jangan kita besok untuk kita siapkan ya. Kita siapkan pokoknya segala sesuatunya yang lebih menarik lagi di acara Pro Dangdutnya. Oke, lagu terakhir spesial buat tadi yang request dari Mansur Syah, Mansur Syah ya ini, atau Mansur S. Judulnya adalah Resah. Ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Pro Dangdut hari ini. Mudah-mudahan terhibur selalu dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya mohon dimaafkan ya, karena kita semuanya adalah saudara ya. Kita goyang lagi bersama Mansur S, lagu terakhir untuk Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar Pro Sutarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, di sore hari ini bersama dengan saya Jupaida menemani ruang dengar Anda yang tentunya akan menyajikan lagu-lagu dan juga program dan juga apalagi informasi, informasi terupdate. Nantikan nanti di jam 17 kami hadirkan untuk Anda ada Lintas Banjar Nusantaraya, siaran perjaringan Kornus 8 Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, Nunuk dan juga Palangkaraya. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami dan juga bagi Anda yang saat ini masih di luar rumah berlalu-lalang berkegiatan aktif ya, pastikan juga Anda bisa dan selalu pokoknya pakai masker ya untuk menjaga kesehatan Anda. Walaupun kita lihat dan kita rasa-rasa hari ini lumayan deras sekali hujan sedari subuh ya, bahkan dihantam pagi tadi lagi. Tapi memang masih terlihat ada beberapa kabut asap yang mengharuskan kita untuk tetap menggunakan masker. Oke, lagu dari Rio Febrian featuring Tenri dengan judul Katakan, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang dengan Anda pendengar, dan kami akan memberikan informasi untuk Anda yang bisa Anda baca langsung juga ya, melalui laman kami di rri.co.id secara gratis, secara cepat ya. Intinya punya paket aja sih. Karena kalau nggak punya paket nanti nggak bisa kebuka lagi halaman kita ya. Dan tentunya informasi-informasi kami update kali ini, kita masuk ke informasi mancanegara, yang mana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini melakukan percakapan telepon dengan Presiden Uni Emirat Arab atau UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang mana percakapan tersebut dilakukan pada tanggal 4 September 2026. Kedua pemimpin membahas peningkatan ketegangan di kawasan serta pengembangan regional dan juga global. Dalam percakapan tersebut, Erdogan mengatakan bahwa Turki sedang berupaya membantu mengakhiri ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Ankara juga berusaha membantu menyelesaikan konflik dan juga krisis yang terjadi di Timur Tengah. Erdogan menekankan bahwa Turki akan terus menjalankan diplomasi yang mana berorientasi pada perdamaian. Ia juga mengatakan pendengar bahwa Ankara tidak akan pernah membenarkan serangan terhadap negara-negara sahabat di kawasan. Erdogan menentang serangan militer terhadap negara-negara muslim tetangga. Menurutnya sikap tersebut merupakan bagian dari upaya Turki untuk mendorong stabilitas di tengah peningkatannya ketegangan di kawasan Teluk. Direktorat Komunikasi Turki mengatakan Erdogan secara aktif ingin menjalankan berbagai inisiatif untuk meredam kebuntuan antara Teheran dan juga Washington. Informasi di pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelas ya tentunya di laman kami, yakni rri.co.id.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Pendengar Pro Sulut Rekan, channel informasi dan inspirasi. Ada informasi Anda nih, apalagi untuk Sobat Informata Rekan. Ada kabar seru nih buat kamu yang lagi cari furnitur, perlengkapan rumah, atau mau bikin hunian jadi lebih nyaman. Karena dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, Informata Rekan punya promo spesial yang sayang banget jika kamu lewatkan nih. Hari Pelanggan Nasional, waktunya belanja lebih untung di Informata Rekan. Berbagai kebutuhan rumah dan ruang kerja favorit kamu, mulai dari sofa, meja makan, tempat tidur, lemari, kitchen set, kursi, hingga berbagai perlengkapan rumah lainnya, itu tersedia dengan penawaran yang spesial. Jangan cuma jadi pelanggan, jadilah pelanggan yang paling beruntung. Ada berbagai macam promo menarik yang dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah, 4 kali poin reward untuk kamu, member, serta diskon yang spesial dan keuntungan belanja yang bisa kamu dapatkan selama periode promo berlangsung. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, pasangan, dan teman kamu dan langsung datang ke Informata Rekan. Temukan furnitur favoritmu, lengkapi kebutuhan rumahmu, dan nikmati pengalaman belanja yang lebih menyenangkan bersama dengan Informata Rekan.

0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
1: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
2: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf bu, saya yuk masuk hari.

0: Leha, baju lagi hit tau ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni, warna biru ni. Asal pula.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah ke Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Kalau tidak mau rugi, coba dulu

0: Mirna.
1: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

pasta gigi dengan nama odol. Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Pendengar Pulse Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, informasi kali ini datangnya dari Televisi Republik Indonesia yang udah pasti saudara dari RRI. TVRI yang mana menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis. Siaran free to air dana ini pun akan berlangsung selama helatan Asia Games 2026 berlangsung hingga 19 September hingga 4 Oktober 2026. Direktur Utama LPP TVRI, Vicky Satari mengatakan dengan jangkauan TVRI yang mana luas, siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat menjangkau hingga 77,9% wilayah Indonesia. Masyarakat pun dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang bersaing di 35 cabang olahraga. Selain menayangkan pertandingan, TVRI pun akan menghadirkan program dan juga fitur berikut. Fitur berita ya, terkait dengan perjalanan para atlet nih, dan sehingga bisa Anda ketahui latar belakangnya. Liputan akan mengikuti persiapan, dukungan pemerintah, dan juga keberangkatan menuju Jepang, serta cerita di balik perjuangan para atlet Indonesia. Dan untuk Anda semua, jangan sampai dilewatkan siaran-siaran yang akan disiarkan oleh TVRI. Informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami, yakni di rri.co.id.

0: udah dong main HP-nya, besok ujian lo.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Dan karena semalam aku ketiduran ya HP.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Rani. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyalot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantur. Terus kalau telat ngantur, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk, mau

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi,

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar 97,9 MHz dimanapun berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 5 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda, sore ini ada Ria Arda. Selamat sore, Ria.
1: Selamat sore, rekan Jube di Tarakan.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga kondisi di Samarinda sore ini?
1: Yang pasti Ria dan kawan-kawan semuanya baik-baik saja dan cuaca cukup menyenangkan, cukup cerah untuk sore hari ini, rekan Jube.
0: Alhamdulillah. Ya, Ria, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, adanya sholat istiqosah di IKN di tengah debit air yang menurun, rekan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Mendengar sholat istiqosah digelar di ibu kota Nusantara saat kondisi kering dan debit air mulai menurun. Kegiatan ini menjadi ikhtiar memohon hujan sekaligus mengajak umat berintrospeksi dan memperbanyak istighfar.
2: Sholat istisqo dilaksanakan di Jalan Grande depan Istana, kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pegawai, dan pelajar yang beraktivitas di kawasan Nusantara. Pelaksanaan sholat istisqo dilakukan ketika kondisi kering mulai dirasakan di kawasan IKN. Debit air yang menurun menjadi perhatian karena air dibutuhkan untuk kehidupan dan menjaga kondisi lingkungan. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin kepada RRI Jumat 4 September 2026. Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan sholat istisqo. Menurutnya sholat istisqo merupakan tuntutan umat Islam ketika menghadapi kondisi kekeringan.
3: Biar kalau pembangunan sih jalan terus ya, justru dengan tidak hujan secara fisik mungkin bisa lancar. Tapi kan di luar itu kita tahu semua ya, bahwa sekarang ini kita sudah debit air kita sudah menurun ya, dan lain-lain ya, tanaman juga sehingga tadi hari ini kita melaksanakan sholat istisqo siksa ini dalam rangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan berkah hujan yang berkah sehingga dapat memberikan banyak kemanfaatan bagi keberlangsungan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi.
2: Harapan terhadap turunnya hujan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan manusia. Hujan juga dibutuhkan tanaman, hewan, dan berbagai makhluk hidup termasuk untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan IKN. Selain memohon turunnya hujan, sholat istisqo juga menjadi momen untuk melakukan introspeksi. Khutbah disampaikan Ustaz Dr. Rusdi Abdullah, dosen studi Islam program Dr. UINSI Samarinda. Ustaz Rusdi mengatakan, umat perlu kembali ke jalan yang ditetapkan Allah dan memperbanyak permohonan ampun. Ia menjelaskan, istighfar menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan.
3: Intinya adalah bahwa kita harus kembali ke jalan yang telah ditetapkan Allah. Yang terutama sekali adalah bagaimana kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Istighfar, istighfiru rabbakum, kan gitu ayatnya. Istighfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta ampun kepada Allah, yursilis sama'a alaikum mitrara. Kalau kau minta ampun kepada Allah, lalu kemudian Allah telah mengampuni kalian, maka kejadian kekeringan, ya karena tidak turun hujan, itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Jadi, maka itu dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pada saat-saat sekarang ini, momen-momen sekarang ini, kejadian seperti di seluruh tempat atau wilayah dimanapun berada kaum muslim melaksanakan itu.
2: Pesan tersebut sejalan dengan makna sholat istisqo yang tidak hanya berisi permohonan agar hujan turun. Umat juga diajak menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah pembangunan IKN yang terus berjalan, ketersediaan air menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Hujan yang diharapkan bukan sekedar turun, tetapi membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh kehidupan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Zubaida, demikian tadi laporan dari Niswar Kulah dari IKN. Saya kembalikan ke Anda, Zubi, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih, Ria, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, cuaca panas dan minim hujan turun membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara berlahan mengalami penyusutan debit air. Berikut laporan dari Jafar Nur.
1: Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
2: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan, seperti halnya untuk embung kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150 ribu meter kubik. Dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan, untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
1: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binatang Kampung 1. Embung Indulung. Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2. Dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2. Artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi kontinu air suplai masih berjalan dengan baik.
2: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk Kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Aditya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore kembali Jube. Apa kabarnya Jube?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau ke Utarakan sore ini kelihatannya udah mulai cerah nih. Gimana nih kalau di Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kalau Banjarmasin informasi terbaru terkait tentang modifikasi cuaca ada, cuman hujannya masih belum turun-turun nih Jube.
0: Baik, ya informasi apa yang sore hari ini untuk pendengar Adit?
1: Kalau untuk dari Banjarmasin terkait tentang kegiatan Bintang Radio Indonesia Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kembali digelar oleh LPP RRI Banjarmasin, di mana antusiasme dari para peserta juga cukup tinggi. Ini menjadi ruang bagi generasi muda Banua untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali menggelar ajang pencarian bakat tarik suara Bintang Radio 2026 pada 3-5 September 2026. Ajang bergengsi ini menjadi ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang tarik suara. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan pelaksanaan Bintang Radio tahun ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Jumlah pendaftar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan eksistensi RRI masih mendapat tempat di kalangan generasi muda.
3: Pendaftarannya cukup banyak juga daripada tahun kemarin. Dan ini menandakan bahwa RRI di kaula muda, artinya eksistensi RRI masih terlihat dari anak-anak muda. Dan tentu saya sangat berbangga agar kreativitas bibit-bibit unggul yang ada di bumi Borneo tadi, khususnya Banjarmasin, bisa muncul ke permukaan.
2: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Halim Bucanan, menyampaikan persiapan pelaksanaan kegiatan berjalan cukup menggembirakan karena mendapat respon positif dari para peserta. Sebelum pelaksanaan technical meeting, tercatat sebanyak 68 orang telah mendaftar dan hingga pelaksanaan kegiatan terdapat 52 peserta yang melakukan konfirmasi.
4: Jadi kalau untuk persiapan sebenarnya ini cukup menggembirakan ya, karena antusiasme dari peserta ini cukup tinggi. Ini merupakan kebanggaan tersendiri ya buat RRI Banjarmasin, yang mana masih dipercaya untuk bisa menyelenggarakan Bintang Radio RRI Banjarmasin di 2026 ini.
2: Pihak berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Bintang Radio 2026 sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta menunjukkan potensi terbaik dalam bidang tarik suara. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang dapat membawa nama Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali bersama Kak Jubeda. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nurkan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel. Oke, baik Angel. Di sini suaranya belum terdengar ini Angel. Oke, bagaimana? Sudah terdengar? Sudah terdengar. Gimana kabarnya Angel?
1: Kabar baik, cuaca Nunukan juga lumayan cerah hari ini walaupun agak berkabut.
0: Alhamdulillah, ada informasi apa Angel dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kabut asap selimuti Krayang, penerbangan masih normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kabut asap selimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam 4 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Yufai Semarang Krayan hingga Jumat masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malinau maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tetap berjalan meski kabut asap mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
3: Kabut ini mulai 3 hari ini kabut nih. Sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Lembawan, Tarakan, Long Layu. Ya, Malinau juga dari selatan kemarin, Tarakan, Layu, Nunukan, Layu lagi ke Malinau, Layu ke Tarakan.
2: Octavianus menyebut pemerintah daerah memang telah meminta pelajar melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu, aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat lainnya masih berlangsung normal. Namun kondisi asap tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Tarakan.
3: Ya, itu yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau semakin tebal kabut, ya tidak bisa juga penerbangan, kan? Nah, itu yang kita khawatirkan ini.
2: Menurut Octavianus, gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di Krayan. Jika pesawat tidak dapat beroperasi, distribusi bahan pokok dan BBM berpotensi terhambat. Untuk itu, kondisi kabut asap di Krayan menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama jika sebarannya semakin pekat dan mulai mengganggu jarak pandang di sekitar bandara. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Subaida, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, selanjutnya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Selamat sore, Amin.
1: Selamat sore, rekan Cube. Apa kabar, rekan?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Amin, dan cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Cuaca kita sebenarnya panas, tapi karena terlindung kabut, jadi agak sedikit kayak mendung, tapi bukan mendung.
0: Wah. Iya. Tapi kabar baik, Amin.
1: Alhamdulillah kami semua sehat, tapi juga beberapa dari kami juga yang ya akibat dampak dari kabut asap jadi pilek, flu, batuk seperti itu, rekan Jube.
0: Iya, semoga cepat sehat ya. Amin, informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Kalau dari Palangkaraya terkait tentang DPRD soroti realisasi pajak Pemko hingga kini masih rendah, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi yang menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah. Mengingat hingga saat ini realisasi masih rendah, yakni di angka 48%, mendekati akhir tahun 2026. Sengkapnya Aga Jaya Biasana melaporkan.
2: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyorot

0: Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati akhir. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya, percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
1: Berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,50%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap ada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Ibu Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
2: Jadi dari target sebesar 275 miliar rupiah, saat ini kita sudah mencapai atau memperoleh ini 183 miliar 783. Jadi tinggal dari 100 miliarnya itu di 25 miliar.
0: Jadi sektor apa yang paling besar penyumbang?
2: Jadi sektor saat ini ya penyumbang adalah dari sektor BPHTB atau BPHTB perolehan atau kita sudah dari target 40 miliar.
0: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Agar jauh bijaksana melaporkan.
3: Demikian rekan Juba informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
4: Terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan pendengar pemirsa, demikian Lintas Bancar Nusantara edisi Sabtu 5 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Bancar Nusantara.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat

seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di Android.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Catopuma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Pendengar Poso Utara Gan, kanal informasi dan inspirasi menjelang azan sholat maghrib. Saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Misyari Al-Fasih.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

0: saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

seluruh suasana-suasana dan keadaan. Tidaklah orang yang Tuhan memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja Allah kehendaki terjadi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

Pendengar Prosa Utara, kami kanal informasi dan inspirasi. Informasi kali ini masih dari Sobat Informa Tarakan. Yang mana ada kabar seru nih buat kamu yang lagi cari furniture, perlengkapan rumah, atau mau bikin hunian jadi makin nyaman. Karena dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, Informa Tarakan ini punya promo yang spesial yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi Hari Pelanggan Nasional ini waktunya kamu berbelanja lebih untung Day Informa Tarakan. Berbagai kebutuhan rumah tangga, ruang kerja favorit kamu, mulai dari sofa, meja makan, tempat tidur, lemari, kitchen set, kursi, hingga berbagai perlengkapan rumah lainnya, itu tersedia penawaran yang spesial. Jadi jangan cuma jadi pelanggan, tapi jadi pelanggan yang paling beruntung. Dalam promo kali ini banyak sekali promo yang menarik. Jadi kamu bisa mendapatkan cashback hingga 9 juta, 4 kali point reward untuk member serta diskon spesial. Dan keuntungan belanja yang kamu bisa dapatkan selama periode promo berlangsung. Jadi tunggu apa lagi pendengar, dimanapun berada anda, keluarga anda, pasangan anda atau teman anda, untuk bisa langsung ke Informa Tarakan. Karena temukan furnitur favoritmu, lengkapi kebutuhan rumahmu, dan nikmati pelanggan dan juga berbelanja untuk lebih menyenangkan bersama Informa.

0: Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sebenarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balen, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenal.

Pendengar Plus Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan tentunya kalau biasanya perempuan-perempuan itu kalau di rumah kalau enggak nyantai, nonton, skincarean, terus kalau bosan-bosan dikit-dikit belanja, iya kan? Apalagi kalau misalnya yang udah berkeluarga, yang dipikirin tuh apa ya isi rumah yang bagus, beli apa lagi ya biar nanti tuh tambah enak, tambah nyaman di rumahnya. Nah ini nih ya yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat wanita terkait dengan adanya Informa Tarakan yang memberikan kabar menarik nih buat kamu yang lagi cari furnitur, perlengkapan rumah, atau mau bikin hunian jadi makin nyaman nih. Karena dalam rangka Hari Pelanggan Nasional ini, Informa Tarakan punya promo yang spesial yang sayang banget buat kamu lewatkan. Jadi adanya Hari Pelanggan Nasional, jadi waktunya kamu belanja untuk lebih untung di Informa Tarakan nih pendengar. Berbagai kebutuhan rumah dan juga ruang kerja favorit kamu, mulai dari sofa nih, makanan, meja makan, tempat tidur, lemari, kitchen set, ya, kursi, hingga berbagai perlengkapan rumah lainnya itu tersedia dengan penawaran yang spesial. Jadi kalau bisa ya jadilah pelanggan yang paling beruntung, karena ada berbagai promo menarik yang bisa kamu dapatkan cashbacknya hingga 9 juta, 4 kali poin reward untuk member, serta diskon spesial dan juga keuntungan belanja yang bisa kamu dapatkan selama periode promo berlangsung. Jadi gak usah tunggu-tunggu apalagi ya bunda-bunda di rumah ya, ajak keluarganya, pasangannya, teman kamu, dan langsung aja datang ke Informa Tarakan. Temukan furnitur favoritmu, lengkapi kebutuhan rumahmu, dan nikmati pengalaman belanja yang lebih menyenangkan bersama dengan Informa Tarakan.

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Esa, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corinne Foison. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corinne berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lafu.

Fato por Fan. Masih di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan anak kami di 97,9 Maker. Nah, kali ini informasi datangnya dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono. Ini meminta siswa sekolah rakyat terintegrasi dan 8 Tangerang tidak mudah menyerah. Ia mendorong siswa untuk terus bisa memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Karena baginya para siswa itu merupakan anak-anak yang berpotensial dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Ia meminta siswa bisa meninggalkan pengalaman sulit pada masa lalu dan fokus mengejar cita-cita. Agus menilai kesempatan memperoleh pendidikan itu dapat menjadi jalan bagi siswa untuk mewujudkan impiannya. Untuk mencapai cita-cita, siswa diminta disiplin, rajin belajar, dan bisa memenuhi arahan pendidikan. Dalam hal ini, siswa juga bisa menjaga semangatnya serta bisa menjalani pendidikan dengan suasana hati yang menyenangkan. Nah, dari informasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong masa depan kamu untuk bisa lebih cerah lagi. Jadi adik-adik di luar sana ya, atau para orang tua, bisa lebih dikontrol anak-anaknya dalam penggunaan gadget yang berlebihan atau penggunaan AI yang berlebihan ya. Jangan sampai karena ada AI gak bisa mikir ya, pola pikirnya tidak terasa dan tidak bisa melakukan apa-apa gara-gara AI. Jadi AI itu harus bisa dijadikan penunjang, pendamping, bukan menjadi satu-satunya alat yang kita gunakan dalam bekerja. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami, yakni di rri.co.id.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
3: Leha, baju lagi hit tahun ni. Aduh, Cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asap pula.
4: Eh, Joyah, kau tak cuba dulu ke?
3: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
4: Betul ke muat?
3: Betul.
4: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
3: Muatlah, Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
5: A few moments later.
4: Kan baru beli baju baru, senanglah.
3: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua, Kak Leha. Jadi macam mana ni, Kak Leha?
4: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
3: Jadi, Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
4: Dengan saya lah.
3: Ha, rugilah Joyah.
6: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lock out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh,
0: Daniel. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
2: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Pendengar Pro Solo Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, lagi-lagi informasi buat bunda-bunda yang saat ini lagi ingin mempercantik rumahnya ya. Jadi untuk sobat Informa, di sini ada kabar seru nih buat kalian yang lagi cari furnitur terkait dengan perlengkapan rumah. Anda bisa banget loh ke Informa Tarakan karena lagi banyak promo yang spesial banget. Nanti kita juga akan menginformasikan lebih lengkap dan lebih jelasnya. Jadi pantengin terus ya RRI Tarakan, dan juga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya lebih lengkapnya di laman kami di RRI. Informasi apa aja terkait dengan informasi mungkin ya, apa saja sih barang-barang yang bikin cantik rumah, atau tips dan triknya biar rumah terasa lebih hangat, lebih nyaman ya, lebih bahagia. Wah. Atau juga informasi terkait dengan dunia lain. Oh, bukan ya. Dunia olahraga, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Ada yang mau lewat lagi nih, lagu apakah itu dari Gamelia Audrey, Cantiknya dengan Cinta.

0: Baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Ya, pendengar dimanapun berada, ini informasi untuk Anda dan juga ini informasi menutup perjumpaan Anda terkait dengan informasi Sobat Informata Rakan, ya, yang mana kabar seru buat Anda karena ada yang lagi cari furnitur perlengkapan rumah atau yang mau bikin hunian semakin nyaman, ya, karena dalam rangka Hari Pelanggan Nasional ini Informata Rakan punya promo spesial yang sayang banget buat kamu lewatkan nih. Jadi Hari Pelanggan Nasional, waktunya belanja lebih untung di Informata Rakan, berbagi kebutuhan di ruang kerja favorit kamu seperti sofa, meja makan, tempat tidur, lemari, kitchen set, kursi, hingga berbagai perlengkapan rumah lainnya, itu tersedia ditawarkan secara spesial. Jadi untuk Anda, sebagai promo menarik, bisa juga mendapatkan cashback 9 juta 4 kali poin reward untuk member serta diskon spesial dan keuntungan belanja yang bisa kamu dapatkan selama periode promo tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, pasangan, dan teman kamu dan langsung datang ke Informata Rakan. Temukan furnitur favoritmu, lengkapi kebutuhan rumahmu, dan nikmati pengalaman belanja yang lebih menyenangkan bersama dengan Informata Rakan. Pendengar, informasi ini pun menutup perjumpaan kita dalam segmen Tarakan di malam ini. Satu lagu terakhir, dan setelah itu akan kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: PNBB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
1: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
2: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia.

0: PBNO. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Tri Putra melaporkan.
1: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Rianusan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidit Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kaldar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.

0: Sementara itu, dalam Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
1: Kemudian salah satunya di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung jatuh berisi. Yang relatif sampai malam terus pelaksanaannya karena potensi dari awan yang bisa dilakukan OMC itu di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih bagus lagi untuk hujan.
0: Dan Lanik menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutlah saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
2: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
3: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Angga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai PT

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat

0: perkiraan cuaca 1 minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
1: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
3: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
4: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
5: Kehadiran SPB merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami,
4: adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Kids Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Kids Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
6: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
7: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
6: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
8: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan paket seperti ini sangat membantu karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB
9: Jadi ini dengan adanya revisi dari pemerintah pusat ini luar biasa.
6: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanah Said saat membuka gelaran muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanah mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
11: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinnas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sebenarnya kita perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
10: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
12: Muktamar keempat ini dijalani tahun 2020. Kita punya program untuk desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minum sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minum sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu bisa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
10: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi Klimat.

kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini sudah ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama

0: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
1: Ini adalah ucapan selamat

0: suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
1: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
1: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek menyatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chief Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Baroners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Dengan timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pulitulah Lipati KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat.

0: Kekumarkan dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan meja api di puncak monumen nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Martha turut memberikan dukungannya. Melalui sumbangannya, sekitar 8 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tubuh setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah ada. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Martha menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Martha tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan luar biasa. Penampilan terbungkam, serangan yang sangat baik dari Hadri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya

mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhob Gib pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Dia pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sebagai percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gib berpesan, jangan diam dari kebenaran yang sangat bersuara.

Program satu dengan informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Musik dan informasi sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI. Akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Program satu Tarakan 97,9 MHz. Pendengar, awan kota Tarakan mulai membiru. Tadi pagi tuh sempat senang, sempat bahagia melihat awan kota Tarakan, langit kota Tarakan itu biru ya, karena sempat turun hujan juga. Tapi di sekitar jam 2 itu sempat berkabut lagi pendengar, dan semoga aja besok ya kembali biru. Dan juga di beberapa titik api di Kalimantan juga padam. Kita berdoa sama-sama ya pendengar ya, supaya api cepat memadam di titik-titik apinya, dan juga kembali menghirup udara segar. Baik, dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

kendaraan, semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman,

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Pendengar RRI, program satukan informasi dan inspirasi dari miliknya Jevin Julian, bukan lagu romantis yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 97,9 MHz. Pendengar, satu informasi yang pastinya akan kami hadirkan di RRI program satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini dari dunia olahraga. PBVSI hormati keputusan Megawati absen di Asian Games 2026. PP PBVSI menghormati keputusan Megawati Hanggesti untuk tidak memperkuat timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Megawati memilih fokus pemulihan kondisi fisiknya yang mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di Korea Selatan. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PP PBVSI Laundry Emas Paitela mengakui peran Megawati masih sangat penting bagi timnas. Namun PBVSI memahami keputusan Megawati yang membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan kondisi fisiknya. PBVSI sebelumnya telah memanggil Megawati untuk bergabung dalam persiapan Asian Games 2026. Namun Megawati menyampaikan keinginannya beristirahat agar bisa tampil optimal bersama klubnya di Korea Selatan. Laundry menilai keputusan tersebut perlu dihormati karena berkaitan dengan kondisi dan juga karir Megawati. Di sisi lain, Laundry mengatakan absen pemain opposite tersebut menjadi tantangan bagi timnas putri Indonesia. Pelatih Marcos Sugiyama membawa dua opposite, yaitu Kanza Putrianzi dan juga Azahra Dwi Febiane. Keduanya akan menjadi bagian dari skema serangan Indonesia pada Asian Games di Aichi Nagoya. Selain dua opposite, Indonesia juga memiliki empat pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Memposisikan komposisi tersebut diharapkan mampu menjaga kekuatan serangan meski tanpa kehadiran Megawati. Tanpa Megawati, timnas putri dituntut bermain lebih kolektif dan mengandalkan kekuatan seluruh pemain. PBVSI berharap kompetisi baru mampu menjawab tantangan sekaligus membuka peluang lahirnya pemain andalan berikutnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Ya, clear. Ini dibilangin rumput dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Azmi Kecewa, lagu yang populer di tahun 2020 sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, selain kebakaran hutan di Kalimantan, karhutla juga meluas di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di 5 pegunungan Jatim, dan BNPB tutup aktivitas pendakian. Kebakaran hutan dan lahan meluas di 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur. Kondisi tersebut mendorong penutupan sementara sejumlah jalur pendakian dan kawasan wisata gunung demi keselamatan pengunjung. Demikian disampaikan PLT Kepala Dina, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta, Jumat 4 September 2026. Berdasarkan pemantauan hingga Jumat siang, titik api terdeteksi di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, dan juga Gunung Arjuna Welirang dan Bukit Sariwani. Kebakaran tercatat menghanguskan sekitar 1.888,91 hektar lahan, mulai dari Ranu Kembang, Desa Ranu Pane, Jalur Pendakian Pos 1, hingga kawasan barat Ranu Kumbolo. Upaya pemadaman dari udara menggunakan helikopter PKDAP milik Pemprov Jawa Timur untuk sementara terhenti akibat kendala sistem kelistrikan dan juga kerusakan baket. Kondisi tersebut membuat petugas mengalihkan penanganan dengan pemadaman manual serta pembuatan sekat bakar. Upaya dilakukan di tengah medan pegunungan yang sangat-sangat terjal. Sementara itu, karhutla di Gunung Ungup-Ungup, Banyuwangi meluas hingga wilayah Bondowoso dengan luas area terbakar mencapai sekitar 20 hektar. Kondisi tersebut mendorong penutupan sementara Taman Wisata Alam Kawah Ijen mulai Jumat 4 September 2026. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah menutup jalur pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus 2026 di kawasan Gunung Wilis. Karhutla menghanguskan sekitar 16 hektar vegetasi di wilayah Nganjuk dan juga Kediri. Sementara itu, penanganan kepulan asap di lereng Gunung Arjuna Welirang dan juga Bukit Sariwani Probolinggo terkendala kondisi medan dengan kemiringan tebing yang terjal. BNPB mengimbau masyarakat dan wisatawan mematuhi penutupan sementara kawasan wisata gunung. Jadi masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang dapat memicu meluasnya kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila melihat titik api atau kepulan asap di kawasan hutan kepada petugas terdekat agar dapat ditangani sedini mungkin. Baiklah, informasi selengkapnya pendengar. Informasi tadi dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, drama radio akan kami hadirkan menemani Anda di 97,9 MHz. Frekuensi kasih untuk ayah produksi dari RRI Padang. Tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan.

0: resep terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamet kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya papa ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, tadi tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih berangkat.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya, biar ayah enggak kesepian kalau mau sekolah.
0: Ush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasihan deh. Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
1: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
0: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
1: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
2: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
1: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
3: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya? Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
1: Aku gak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
0: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
1: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
0: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
2: Iya Bu, maaf.
0: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
1: Maafkan aku, Mai.
2: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
0: Kamu, Ci?
1: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: Maya ya, Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
1: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Agni sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Mici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrin Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Esa, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corinne Foison. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corinne berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota.

Orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut. Sehingga, pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

jaga dia yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 97,9 MHz. Dan selamat bermalam minggu pendengar, hati-hati di jalan ya, karena seperti biasa di malam minggu itu pasti suasana jalan agak ramai ya daripada malam-malam lainnya. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati aja, tetap jaga keselamatan, jangan kebut-kebutan di jalan, jangan selip-selipan karena selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain pendengar ya. Oke, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Mahal ini sisa rasa kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz.

Taman Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Kacang Sumpi merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sumpi berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sumpi erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

manis, yang panas, ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang. Jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara

pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Amatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Begitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar, dari miliknya Mahen, pura-pura lupa yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk pendengar RRI program 1 Tarakan, tetap berhati-hati di jalan ya malam minggu, karena biasanya malam-malam gitu di malam minggu lebih ramai daripada hari-hari biasanya. Jadi untuk Anda tetap hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, jangan lupa perlengkapan berkendaranya itu harus digunakan. Baiklah pendengar, informasi yang datang dari Banjarbaru. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan guna membantu mengatasi kebakaran hutan dan juga lahan yang melanda sejumlah wilayah provinsi tersebut selama hampir 2 bulan terakhir. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Herman Hidayat mengatakan OMC dilakukan dengan menyemai bahan berupa garam halus atau natrium klorida ke dalam awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Kurang lebih 1 ton garam halus atau natrium klorida disemai di langit wilayah utara Kalsel. Dan ini yang dikatakan oleh Herman di Banjarbaru Sabtu 5 September 2025. Bahan semai tersebut diterbangkan menggunakan pesawat PKSN dari pangkalan TNI Angkatan Udara Samsudin Nur pada Sabtu sore. Herman mengatakan pelaksanaan OMC di Kalsel dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai Sabtu hingga 8 September 2026. Menurutnya keputusan pelaksanaan OMC didasarkan pada hasil evaluasi tim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pusat UPT Klimatologi Wilayah serta tim dari pemerintah Provinsi Kalsel. Hasil evaluasi menunjukkan kondisi awan di wilayah Kalsel memungkinkan untuk dilakukan penyemaian guna memicu atau mempercepat turunnya hujan. Semoga bisa segera turun hujan sehingga karutlah dapat terkendali. Sementara itu, Flight Scientist Coordinator PT Milan selaku operator OMC di Kalsel, Abdul Arsyad, mengatakan penerbangan pertama diarahkan menuju wilayah utara Kalsel dengan membawa sekitar 1 ton garam halus sebagai bahan semai. Ia menjelaskan keberhasilan OMC sangat bergantung pada ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyemaian. Karena itu pelaksanaan penerbangan dan penyemaian mengikuti data serta pemantauan kondisi atmosfer dari BMKG. Dan ditambahkan juga berdasarkan prediksi BMKG, pertumbuhan awan yang berpotensi untuk dilakukan penyemaian diperkirakan lebih dominan terjadi pada siang hingga sore hari. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, di menit ke-18 meninggalkan jam 10 untuk malam hari ini, kami hadirkan Ruang Rindu dengan lagu-lagu yang pastinya bisa mengingatkan mungkin masa-masa saat muda ya pendengar, dari miliknya Michael Learn to Rock, Somebody, yang akan kami hadirkan untuk Anda. Maaf, maksud kami Someday. Dan lagu Suara Indah dari si cantik Madonna, Frozen. Tetap bersama kami di 97,9 MHz RR.

Pernah saja kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Thank you.

0: Apakah salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin prinya sih nggak salah. Jadi kamu yang melebur, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: asri banget nih. Lulus, bro.
1: Senyum gak nih, Cok? Senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingnya sebelah.
2: Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas. Maaf, ini tadi tas saya putus. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru pak.
0: Enggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung gak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Giga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Dari miliki Dioni Warwick, Elton John, Glad Knight yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Ruang Rindu sudah menemani Anda untuk malam hari ini. Selanjutnya pendengar Jazz Music, lagu-lagu yang bisa menemani Anda beristirahat untuk malam hari ini. Selamat bermalam minggu, selamat beristirahat juga. Dan besok istirahatnya karena besok hari minggu ya, libur nih buat beberapa orang. Tapi buat yang masih kerja, walaupun minggu, tetap semangat aja. Ditemani dengan 97,9 MHz RRI Tarakan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah,

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Nak.
0: Apa tapi-tapi? Cepat cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil di

0: mau closing. Ini bilnya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan-kawan nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, hitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Anda lakukan? Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: orang sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikan komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: itu kali sendalamu. Kalah sapi kau buat. Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
0: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu tuh kan?

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi Jazz Music sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz, lagu terakhir untuk malam hari ini. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Di Tiang Raini, wakil kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Sabtu 5 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sulu Hakam 10, kamu empat rekan timur Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Bela program 1 Radio Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Minggu 6 September 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari studio Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan pagi hari ini. Saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan kidung-kidung rohani ya, di pagi hari ini hingga nanti pada pukul 6, hingga tentunya akan ada juga sepekan olahraga pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, siaran gereja di pukul 8 ya. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Minggu pagi Anda ya, yang saat ini menikmati weekend ya. Pada pagi hari ini tentunya kami hadir dengan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, mendengar, kita akan dengarkan rangkaian kidung-kidung rohani yang dibuka dengan Mas Naid VG dengan Di Depan Mata Yesus.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeuk, mendengkur, cirping, kil, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengung. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka yang menjaga vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak

Semua baik dari Sinta Rosari, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda menutup rangkaian lagu-lagu rohani kita di pagi hari ini. Dan juga mengantarkan kita pada tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita menuju ke informasi yang pertama untuk pagi hari ini, yaitu mengenai perakiran cuaca untuk edisi Minggu 6 September 2026 yang kami kutip dari laman bmkg.go.id, di mana Tarakan Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 26 hingga 33 derajat Celcius dan dengan kelembapan 65 hingga 91%. Tarakan Tengah juga diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama, 26 hingga 33 derajat Celcius dan dengan kelembapan 66 hingga 92%. Tarakan Timur juga diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama juga, 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 90% dan juga Tarakan Utara diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius dan dengan kelembapan 65 hingga 95%. Yang artinya pendengar, untuk seluruh wilayah Kota Tarakan pada hari ini diprediksi akan mengalami hujan ringan. Anda juga dapat mengupdate ya untuk perkiraan cuaca melalui laman resmi bmkg.go.id. Selanjutnya, kembali kami hadirkan lagu dari Alit Jiwandana dengan Tamasya Sendiri.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angining pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar Pro 1 terakan kanal informasi dan inspirasi. Kita menuju ke informasi dari rri.co.id di mana Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengecek harga minyak kita di Pasar Nusukan Surakarta. Hasil pemantauan menunjukkan minyak kita dijual di harga Rp15.700 per liter atau sesuai harga eceran tertinggi. Roro meninjau Pasar Nusukan bersama Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto. Pemantauan turut melibatkan pemerintah Kota Surakarta, Bappenas, Satgas Pangan, Perumbulok, dan ID Food. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi rantai pasok dan perkembangan harga berbagai bahan kebutuhan pokok. Minyak kita menjadi salah satu komoditas yang menjadi fokus utama pengawasan Kementerian Perdagangan. Selain minyak kita, pemantauan juga dilakukan terhadap cabai rawit merah, cabai merah keriting, beras, telur, bawang merah, dan bawang putih. Harga pangan pasar umum relatif terkendali meskipun cabai rawit merah mengalami kenaikan. Roro juga menekankan pentingnya penyesuaian pasokan dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sembari menjaga angka inflasi tetap terkendali. Pemerintah Kota Surakarta juga mengawasi potensi penimbunan yang dapat menyebabkan lonjakan harga melampaui batas wajar. Pemkot Surakarta menggelar rapat koordinasi inflasi daerah setiap minggu bersama TPID, Dinas Perdagangan, instansi terkait, dan juga Polri. Kemendag mencatat beras, gula pasir, dan daging sapi masih memerlukan atensi khusus karena harganya berada di atas harga eceran tertinggi atau HA. Untuk menekan gejolak tersebut, Perumbulok bersama BUMN Pangan terus mengoptimalkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. BUMN tersebut juga mendistribusi daging sapi langsung kepada pedagang pasar rakyat. Langkah tersebut dilakukan di tengah pemantauan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Nusukan. Pemantauan harga mencatat minyak goreng curah Rp18.400 per liter dan minyak kita Rp15.700 per liter, sementara itu minyak goreng kemasan premium Rp24.000 per liter dan gula pasir Rp18.000 per kilogram atau di atas HA Rp17.500. Harga daging sapi tercatat Rp145.000 per kilogram atau di atas HA Rp140.000 dan daging ayam ras tercatat Rp40.000 per kilogram sesuai harga acuan, sedangkan telur ayam ras Rp24.000 per kilogram dengan HA Rp30.000. Informasi tersebut mendengar tentunya kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Pendengar Pro Satu Tarakan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai pilot proyek penanaman kedelai di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Program ini menguji model pengembangan kedelai terintegrasi dari budidaya hingga penyerapan hasil panen. Pilot proyek tersebut digelar di lahan seluas 25 hektar dan ditargetkan berkembang menjadi 100 hektar pada 2027. Pemerintah melibatkan Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Laut, Pemkab Bogor, Pupuk Indonesia, dan Gakoptindo. Model tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi kedelai, pemerintah juga menargetkan ketersediaan benih berkualitas untuk mendukung perluasan penanaman pada tahun berikutnya. Dari sisi produksi, petani mendapat dukungan berbagai sarana budidaya. Dukungan tersebut meliputi benih unggul, pupuk, pestisida, pompa air, hingga traktor. Sementara dari sisi hilir, pemerintah menyiapkan kepastian penyerapan hasil panen. Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia menjadi mitra off-taker dalam pilot project tersebut. Hasil panen nantinya dapat dikembangkan kembali sebagai sumber benih. Sebagian lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri tahu dan tempe. Kepastian pasar tersebut diharapkan memberikan jaminan usaha bagi petani kedelai. Petani tidak hanya memperoleh dukungan produksi, tetapi juga memiliki kepastian pemasaran hasil panen. Pilot proyek Cariu menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan kedelai impor. Saat ini kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi impor sekitar 95%. Kebutuhan kedelai nasional diproyeksikan meningkat dari 2,79 juta ton pada 2026 menjadi sekitar 3 juta ton pada 2029. Sementara produksi dalam negeri pada 2025 baru sekitar 79 ribu ton. Kondisi tersebut menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi kedelai nasional. Pemerintah mendorong percepatan produksi melalui kolaborasi lintas sektor dan pengembangan kawasan. Kemenko Pangan berharap model Cariu dapat menjadi pembelajaran bagi wilayah lain. Model tersebut selanjutnya diharapkan dapat direfleksikan untuk memperkuat produksi dan kemandirian pangan nasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

pernah melihat sekelompok guru dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertinggi di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Adinda Salahita dengan Di Mataku. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, kita menuju ke informasi berikutnya di mana Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 7 dan 8 Tangerang tidak mudah menyerah. Ia mendorong siswa serius memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Menurutnya para siswa merupakan anak-anak potensial yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Ia meminta siswa meninggalkan pengalaman sulit pada masa lalu dan fokus mengejar cita-cita. Agus menilai kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan bagi siswa untuk mewujudkan impian. Untuk mencapai cita-cita, siswa diminta disiplin, rajin belajar dan mematuhi arahan para pendidik. Agus juga meminta siswa menjaga semangat serta menjalani pendidikan dengan suasana yang menyenangkan. Menurutnya, suasana belajar yang menyenangkan membantu siswa menjalani pendidikan tanpa merasa terbebani. Agus menjelaskan sekolah rakyat dihadirkan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan siswa secara gratis mulai dari makanan, asrama hingga seragam. Ia juga mengingatkan siswa menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman, nyaman dan saling menghargai. Agus menegaskan tidak boleh ada perundungan, pelecehan seksual maupun intoleransi di lingkungan sekolah rakyat. Agus meminta siswa berdiskusi dengan wali asuh atau wali asrama jika menghadapi persoalan selama mengikuti pendidikan. Ia juga meminta kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan menjadi pendamping sekaligus orang tua pengganti bagi siswa. Menurutnya pendampingan yang baik diperlukan untuk membantu siswa berkembang, utamanya untuk menjadi generasi pintar dan berdaya saing.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Tiga daerah dari Bonita, Aimi Saras, dan April Absari mendengar berlalu dari ruang dengar Anda, dan berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti sepekan olahraga edisi Minggu 6 September 2026. Selamat mengikuti.

Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Berita sepekan olahraga pagi ini edisi Minggu 6 September 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan. Di antaranya, Pemprov Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kaltara memastikan sumber daya manusia SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara 2026 berlisensi nasional. Pemerintah Kota Tarakan terus memajukan infrastruktur di bidang olahraga. Salah satunya akan membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal. Dan inilah berita sepekan olahraga selengkapnya dibacakan oleh Regita Bayu.

0: Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Pemprov Persatuan Pangan Indonesia Perpani Kaltara memastikan sumber daya manusia atau SDM, baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara 2026 berlisensi nasional.
1: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita, wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita wasit sendiri kita pakai sendiri.
2: Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Pangan Indonesia Perpani Kaltara memastikan sumber daya manusia SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kaltara 2026 berlisensi nasional. Ketua Pemprov Perpani Kaltara Steve Singgi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan SDM tersebut sejak jauh hari. Bahkan pihaknya beberapa tahun terakhir telah menggelar kegiatan pelatihan wasit maupun pelatih secara berkesinambungan. Untuk itu, persyaratan KONI Kaltara yang mewajibkan seluruh wasit dan pelatih berlisensi nasional tidak menjadi kendala berarti bagi cabur panahan.
1: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita, wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita wasit sendiri kita pakai sendiri. LPD-nya dari luar nanti kita ambil. Hanya untuk supaya netralitas kan, supaya tidak ada lagi pro kontra. Itu aja.
3: Kalau semua daerah bisa dipastikan ikut?
1: Kita sudah, kalau untuk panahan hampir semua daerah sudah punya atlet. Punya atlet dan sudah malah bersaing ini. Bersaing mungkin bisa-bisa ketarangan bisa ketinggalan kalau untuk juara umumnya kalau seperti itu. Karena pengembangan daerah, apalagi Malinau, kita akuin dia untuk olahraga. Konsen betul dia untuk olahraga.
2: Lebih lanjut, Steve Singgi mengungkapkan persaingan pada Porprov Kedua Kaltara di cabur panahan dipastikan akan berjalan sengit, sebab hampir semua kabupaten kota telah melakukan persiapan atletnya sejak jauh hari. Setiap hari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Tarakan terus memajukan infrastruktur di bidang olahraga. Salah satunya akan membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja.
2: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga. Salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif utamanya dunia balap motor yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
2: Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhelatan Bupati Malino Cup BMC 2026 yang mempertandingkan 21 cabur dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi.
1: BMC sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet.
2: Perhelatan Bupati Malino Cup BMC 2026 yang mempertandingkan 21 cabur dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Malinau Wempi Wemawa usai penutupan pertandingan cabur biliar Minggu 16 Agustus. Bupati menjelaskan setiap tahun pihaknya melalui KONI Malinau terus mengevaluasi perhelatan BMC. Ia pun bersyukur BMC terus mendapat perhatian masyarakat khususnya atensi para atlet. Hal itu membuat BMC menjadi salah satu multi event olahraga bergengsi di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
1: Turnamen yang kita selenggarakan itu membuktikan bahwa BMC ini ya sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet ya, sehingga setiap tahun itu event-event BMC ini di Kabupaten Malinau. Saya mengapresiasi.
2: Lebih lanjut, WMP Wemawa mengungkapkan BMC tahun ini juga menjadi ajang uji coba bagi pemerintah Kabupaten Malinau sebelum menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Polprov kedua Kalimantan Utara 2026, terutama penggunaan venue-venue pertandingan atau fasilitas olahraga yang semakin lengkap di bumi Intibung. Setia DRRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelni Kabupaten Bulungan mulai memperketat seleksi kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara 2026.
1: Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real perolehan medali target daripada target medali emas.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026 melalui evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan kontingen. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo, seluruh cabang olahraga memaparkan memproyeksi kekuatan tim dan potensi raihan medali. Hasil evaluasi menunjukkan target Bulungan tetap dipatok sebesar 190 medali emas, namun jumlah atlet yang semula diusulkan sebanyak 553 orang, kini diproyeksikan menjadi sekitar 486 atlet setelah dilakukan penilaian berdasarkan peluang prestasi di masing-masing cabang olahraga. Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo menegaskan pengurangan jumlah atlet bukan bertujuan mengurangi kekuatan kontingen, melainkan memastikan seluruh atlet yang diberangkatkan benar-benar memiliki peluang meraih medali.
1: Kami tidak ingin hanya mengirimkan atlet dalam jumlah besar, tetapi memastikan setiap atlet yang masuk kontingen memiliki peluang nyata untuk berprestasi. Karena itu, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real peraih medali target daripada target medali emas tetap menjadi komitmen beberapa yang harus dicapai secara terukur.
2: Heri menambahkan, hasil rapat koordinasi masih bersifat sementara. Seluruh cabang olahraga diberikan kesempatan melengkapi data dan memperkuat usulan atlet sebelum penetapan final kontingen yang dijadwalkan pada 18 Agustus tahun 2026 mendatang. Ia juga meminta seluruh cabang olahraga memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan memaksimalkan program latihan agar setiap atlet siap bersaing di ajang Porprov. Dari Tanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan juga pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Malik and the Essentials dengan dunia sekitar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan kami kembali menyapa Anda di Tarakan pagi hari ini. Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau baru menemukan channel di RRI Tarakan, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, kami tentunya menyapa Anda kembali serta kembali mengingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan sarapan ya, karena memang sarapan sangat penting untuk memulai aktivitas pagi hari Anda. Dan juga mungkin bagi Anda yang saat ini lagi selesai berolahraga ya, dan atau mungkin baru bangun juga pastinya, dan ingin segera pergi mandi dan sarapan, kami juga kembali menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani minggu pagi Anda di edisi 6 September 2026. Dibuka dengan Malik and the Essentials dengan dunia sekitar, dan tadi juga telah kita ikuti bersama berita sepekan olahraga untuk beberapa saat lalu. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami juga masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan lainnya. Di antaranya akan ada The Course dengan Bring on the Night. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Lagi dengan nama odol, penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapenta Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN berhasil menguji coba formula ubi bombing pemadam kebakaran hutan karhutla skala terbatas. Hasil riset kimia molekuler tersebut manfaatkan bahan tepung singkong sebagai pelapis pelindung isolasi panas lahan gambut. Campuran bahan amonium polifosfat berfungsi mengisolasi titik panas dari bawah tanah agar kobaran api tidak meluas. Pengolesan dispersi cair keruh tersebut terbukti efektif menahan laju penyebaran karhutla pada area uji coba terbatas. Inovasi pemadaman memerlukan dukungan alat khusus seperti drone untuk menyemprotkan 2.000 liter cairan per hektar. Pasokan amonium polifosfat saat ini masih bergantung pada impor Tiongkok karena belum diproduksi secara dalam negeri. Periset kimia molekuler BRIN, Julianton Sianturi, memaparkan perkembangan eksperimen teknis pemadaman karhutla menggunakan tepung ubi kayu dalam skala kecil sudah berhasil melakukan percobaan, sedangkan skala besar masih dalam pengujian bersama. Julianton menerangkan fungsi penting zat kimia amonium polifosfat yang bertindak sebagai penghambat nyala api pada lahan. Karakteristik lahan gambut yang memiliki panas bawah tanah memerlukan formula khusus agar bara api padam total. Pengaplikasian udara dinilai menjadi strategi utama dalam mendistribusikan racikan cairan pemadam di titik lokasi terisolasi. Peneliti terus mencurahkan kalkulasi asumsi jumlah kebutuhan bahan baku sebelum masuk ke tahap uji coba luas. Pengembangan teknologi riset lokal diharapkan mampu menekan potensi kehancuran ekosistem hutan akibat ancaman karhutla tahunan. Evaluasi efisiensi biaya produksi terus dimaksimalkan agar inovasi tersebut siap diproduksi secara massal mendatang. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Likaliku laki-laki dari Margaret Pengar berlalu dari ruang dengar Anda mengantarkan kita pada pukul 8 lewat 1 menit. Saatnya kita ikuti bersama siaran gereja di si Minggu 6 September 2026.
1: Dengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam siaran gereja bersama kami Pro 1 RRI.

2026, dan kita akan merayakan hari Minggu biasa ke-23. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk perayaan Ekaristi kita kali ini akan dipimpin oleh Romo Franciscus Saverius